0: Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong. Kotak kedua kosong. Lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi, pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang kalah. Mereka hanya perlu membuat cukup banyak orang percaya bahwa kemenangan besar itu nyata. Contohnya begini, bayangkan ada 1000 pemain, jika 950 orang kalah, 50 orang menang. Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah biasanya diam. Dan tanpa disadari, cerita kemenangan itu menjadi iklan gratis untuk judi tersebut. Kemenangan di judi online kadang bukan bukti bahwa sistemnya adil. Justru kadang itu adalah bahan bakar yang membuat lebih banyak orang masuk ke dalam permainan.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup menguat 1,68% ke level 6501,58. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia pada penutupan perdagangan Kamis 20 Agustus 2026 naik 107,46 poin atau 1,68% ke level 6501,58. Pada pembukaan perdagangan, IHSG berada di level 6447,25. Sepanjang perdagangan, IHSG mencatat level tertinggi 6514,67 dan level terendah 6444,39. Seluruh sektor saham menguat. Sektor material dasar naik 3,46%, sektor konsumer primer menguat 2,16%, dan sektor industri naik 2,15%. Sejumlah saham yang tercatat menguat antara lain AMMN, MLPT, HRTA, INDY, BRMS, dan Arci. Bank Indonesia mempertahankan BI rate pada level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur 18 dan 19 Agustus 2026. Rupiah di pasar spot ditutup menguat 0,52% ke level Rp17.748 per dolar Amerika Serikat. Harga emas batangan antam naik Rp80.000 menjadi Rp2.725.000 per gram. Harga buyback naik Rp80.000 menjadi Rp2.585.000 per gram. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Setengah juta jiwa di Jabar terdampak kekeringan dan kesulitan air bersih. Kekeringan dan krisis air bersih di wilayah Jawa Barat dilaporkan terus meluas. Hingga saat ini, dari total 27 kabupaten dan kota di provinsi ini, bahkan sebanyak 25 daerah telah terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau yang panjang. BPBD Jawa Barat melaporkan kekeringan melanda hampir 400 desa atau kelurahan. Masyarakat mengalami kekurangan air bersih termasuk untuk sektor pertanian. Dengan 500 ribu jiwa terdampak. Pemerintah telah menyalurkan 12 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah warga terdampak terbesar, disusul Bekasi dan Purwakarta.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Pernahkah kamu membayangkan, satu kebaikan kecil yang kamu lakukan hari ini ternyata menjadi penyelamat hidupmu di kemudian hari? Inilah kisah seorang lelaki saleh bernama Ubaid bin Al-Abrash. Suatu hari, Ubaid melakukan perjalanan melintasi padang pasir bersama beberapa sahabatnya. Matahari bersinar sangat terik. Hamparan pasir seolah membakar bumi. Tiba-tiba, di hadapan mereka muncul seekor ular besar. Tubuhnya bergerak lemah, seolah kehabisan tenaga karena kepanasan dan kehausan. Salah seorang sahabat segera berteriak, "Ubaid, cepat bunuh ular itu sebelum menyerang kita." Namun Ubaid tidak menghunus senjatanya. Ia memandang ular itu dengan penuh kebelas kasihan. "Jangan dibunuh," ujarnya tenang. "Lihatlah, ia hanya sedang kehausan." Meski teman-temannya terus melarang, Ubaid tetap turun dari untanya. Dengan hati-hati, ia mendekati ular itu, membuka kantong air miliknya, lalu memberikannya untuk diminum. Ular itu meminum air tersebut dengan lahap. Setelah itu, Ubaid menyiramkan sisa air ke kepalanya agar panas tubuhnya berkurang. Tak lama kemudian, ular itu pergi begitu saja, tanpa sedikit pun menyakiti Ubaid. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Beberapa hari kemudian, musibah datang. Ubaid dan rombongannya tersesat di tengah gurun. Kemanapun mereka memandang, yang terlihat hanyalah hamparan pasir tanpa ujung. Persediaan mulai menipis. Mereka tidak tahu kemana harus melangkah. Harapan untuk selamat perlahan memudar. Ketika malam menyelimuti gurun, tiba-tiba terdengar sebuah suara. "Wahai pemilik unta yang kehilangan arah, di sampingmu ada seekor unta. Naikilah, biarkan ia membimbing perjalananmu hingga menjelang fajar. Setelah matahari terbit, lepaskan kembali unta itu." Ubaid menoleh. Benar saja, seekor unta berdiri di sampingnya, padahal tak seorang pun mengetahui dari mana asalnya. Dengan penuh keyakinan, Ubaid menaikinya. Rombongan pun mengikuti langkah unta itu menembus gelapnya malam. Mereka terus berjalan hingga cahaya fajar mulai menyingsing. Betapa terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa mereka telah tiba di tempat yang mereka kenali. Mereka akhirnya berhasil keluar dari gurun yang menyesatkan itu dengan selamat. Dengan penuh syukur, Ubaid berkata, "Wahai pemilik unta ini, siapakah engkau? Engkau telah menyelamatkan kami." Beberapa saat kemudian, suara itu kembali terdengar. Kali ini seluruh rombongan ikut mendengarnya. "Akulah ular yang dahulu engkau beri minum ketika aku kehausan di tengah padang pasir. Engkau tidak membunuhku. Engkau bahkan rela mengorbankan airmu demi menyelamatkanku." Lalu suara itu mengucapkan kalimat yang tak pernah dilupakan Ubaid sepanjang hidupnya. Kebaikan akan tetap hidup, meskipun telah lama berlalu. Sedangkan keburukan adalah bekal terburuk yang dibawa seseorang. Suara itu pun menghilang. Ubaid dan seluruh sahabatnya mengedahkan tangan ke langit, memuji dan bersyukur kepada Allah. Karena setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, tidak pernah benar-benar hilang. Allah mampu membalasnya melalui jalan yang tidak kita bayangkan. Jangan pernah meremehkan satu kebaikan, meski hanya seteguk air untuk makhluk yang paling kamu takuti.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Ini kisahku, seorang guru di daerah pedalaman. Setiap pagi jam 4, aku harus jalan kaki melewati dua bukit ini. Kadang basah kuyup terkena hujan. Orang bilang, ngapain sih capek-capek, gajinya juga berapa? Tapi saat kulihat mata anak-anak di kelas ini, mata yang haus akan ilmu, mata yang punya cita-cita jadi dokter dan insinyur, rasa lelah itu hilang. Memerdekakan bangsa ini dari kebodohan adalah jalan ninjaku. Selama anak-anak ini mau belajar, aku tidak akan berhenti mengajar. Merdeka adalah hak segala bangsa, termasuk hak anak-anak pelosok untuk berpendidikan. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Kamu sekolah 12 tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur uang. Aneh nggak sih? Dari SD sampai SMA, kita belajar rumus sejarah, bahkan disuruh hafal isi perut katak. Tapi satu hal yang kita hadapi setiap hari, uang nggak pernah dibahas serius. Kita nggak diajarin cara bikin anggaran, nggak ngerti apa itu inflasi, bahkan nggak tahu bedanya cicilan versus investasi. Padahal begitu lulus, dunia langsung bilang, bayar ini, bayar itu, jangan boros ya. Sekolah nggak dirancang buat bikin kamu kaya. Sekolah cuma nyiapin kamu jadi pekerja, biar kamu nggak nanya, kenapa aku kerja keras tapi tetap nggak bebas. Inspiration for every generation.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BUMN Bahan Peledak kembali operasikan pabrik booster. PT Dahana Persero kembali operasikan pabrik booster dengan kapasitas terpasang 3 juta unit per tahun sekaligus luncurkan detonator elektronik. Langkah ini memperkuat kapasitas produksi dan teknologi Dahana untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor di industri bahan peledak nasional. Direktur Utama Dahana Hari Irmawan mengatakan pengoperasian kembali pabrik booster dan kehadiran pabrik assembly detonator elektronik memperkuat pasokan serta kemampuan teknologi perusahaan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Kisah ini akan membuat kita memahami bahwa meninggalkan sesuatu karena Allah tidak pernah berakhir dengan kerugian. Di tengah teriknya kota Mekah, hiduplah seorang pemuda yatim yang sangat miskin. Hari itu, ia berjalan dengan perut yang kosong. Bahkan untuk membeli makanan pun, ia tidak mampu. Di tengah jalan, ia menemukan sebuah kantong sutra. Saat dibukanya, matanya terbelalak. Di dalamnya terdapat sebuah kalung mutiara yang begitu indah dan pasti bernilai sangat mahal. Sesaat, terlintas dalam benaknya untuk menjual kalung itu agar bisa mengakhiri rasa laparnya. Namun hatinya segera berkata, "Ini bukan milikku." Tak lama kemudian, terdengar seorang lelaki tua berteriak mencari kalungnya yang hilang. Ia bahkan menjanjikan hadiah sebesar 500 dinar bagi siapa saja yang menemukannya. Pemuda itu segera menghampiri dan menyerahkan kalung tersebut tanpa kurang sedikit pun. Lelaki tua itu sangat bahagia. Ia langsung menyodorkan 500 dinar sebagai hadiah. Namun pemuda itu menggeleng pelan. "Aku mengembalikannya karena Allah. Aku tidak pantas mengambil upah atas kejujuran ini." Lalu ia pergi dengan perut yang masih lapar. Tahun demi tahun berlalu. Suatu hari, ia merantau menyeberangi lautan. Di tengah perjalanan, badai besar menghantam kapal yang ditumpanginya hingga hancur. Ia selamat dengan berpegangan pada sepotong kayu, lalu terdampar di sebuah pulau terpencil. Di pulau itu, ia tinggal di sebuah masjid. Suaranya yang indah saat membaca Al-Quran membuat penduduk mencintainya. Mereka memintanya menjadi imam sekaligus mengajari anak-anak mereka membaca Al-Quran. Melihat akhlaknya yang mulia, penduduk desa akhirnya sepakat menikahkannya dengan seorang gadis yatim yang terkenal solehah. Malam pertama pernikahan pun tiba. Saat istrinya memasuki kamar, pemuda itu tidak mampu berkata apa-apa. Tatapannya hanya tertuju pada kalung mutiara yang melingkar di leher istrinya. Kalung itu persis seperti kalung yang pernah ia temukan bertahun-tahun lalu di Mekah. Sang istri heran, "Mengapa engkau terus memandang kalungku, bukan memandang aku?" Pemuda itu pun menceritakan semua kejadian yang pernah dialaminya. Mendengar kisah itu, sang istri menangis. Lalu ia berkata, "Demi Allah, kalung ini milik ayahku. Sebelum beliau wafat, beliau selalu berdoa. Ya Allah, jika masih ada lelaki sejujur pemuda yang mengembalikan kalungku di Mekah, maka nikahkanlah dia dengan putriku. Hari ini, Allah mengabulkan doa ayahku." Mendengar itu, pemuda tersebut langsung sujud syukur. Sesuatu yang dulu ia tinggalkan karena Allah, kini Allah kembalikan dengan cara yang jauh lebih indah. Bukan hanya kalungnya, tetapi juga pemiliknya yang sah. Karena sungguh, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI-powered, human-driven.

0: Seorang arsitek menghabiskan waktu berbulan-bulan merancang gedung megah untuk seorang klien miliarder yang terkenal sangat kejam. Klien ini punya kebiasaan buruk. Dia selalu merasa lebih pintar dan pasti merombak total desain arsitek manapun hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Anehnya, sebelum presentasi, si arsitek sengaja mewarnai satu tiang di bagian depan maketnya dengan warna merah terang yang sangat jelek dan tidak nyambung. Saat presentasi, mata si miliarder langsung tertuju pada tiang merah itu. Dia marah besar. Tiang merah apa ini? Kampungan sekali. Hapus tiang ini atau proyek ini batal, bentak si klien. Dengan wajah menunduk dan pura-pura panik, si arsitek segera menghapus warna merah itu dan mengembalikannya seperti semula. Si miliarder tersenyum puas, merasa telah mengajari si arsitek, lalu langsung menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah itu. Rekan kerja si arsitek kebingungan dan bertanya, "Kenapa kamu ceroboh sekali membuat tiang merah itu?" Si arsitek tersenyum santai dan menjawab, "Itu bukan kecerobohan. Klien kita memiliki ego yang besar. Dia harus menemukan kesalahan agar merasa hebat. Jika aku memberikannya desain yang sempurna, dia akan mencari-cari kesalahan di struktur utama dan merusak seluruh karyaku. Jadi aku memberikannya satu kesalahan buatan yang sangat mencolok untuk diserang." Terkadang, cara paling cerdas untuk menghadapi orang yang arogan dan selalu ingin menang adalah dengan sengaja memberinya ruang untuk mengkritikmu di hal-hal sepele. Biarkan egonya menang di hal kecil, agar kamu bisa memenangkan hasil yang jauh lebih besar. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bioskop terima keringanan pajak 50% untuk film nasional. Pemprov DKI Jakarta memberi keringanan pajak tontonan sebesar 50% khusus untuk pemutaran film nasional. Sebagai bentuk dukungan terhadap industri perfilman dan ekonomi kreatif dalam negeri, aturan ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta yang berlaku sejak masa pajak Juli 2026. Keringanan ini menyasar pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan, yakni pajak yang umum dikenakan pada tiket bioskop. Wajib pajak, dalam hal ini bioskop dan penyelenggara pemutaran film, tidak perlu mengajukan permohonan khusus karena keringanan ini otomatis diberikan lewat sistem perpajakan. Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan keringanan pajak memberikan manfaat nyata bagi perkembangan film nasional.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.com.

0: pakan, padahal tampaknya amal sebesar apapun bisa menjadi sia-sia. Inilah sebuah kisah yang diambil dari hadis sahih tentang pentingnya keikhlasan. Pada hari kiamat nanti, manusia akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Di antara mereka ada seorang yang gugur di medan perang. Di dunia namanya dikenal sebagai pemberani. Semua orang memujinya. Allah kemudian bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan selama hidupmu?" Ia menjawab, "Wahai Tuhanku, aku berperang di jalanmu hingga aku gugur sebagai syahid." Namun Allah berfirman, "Engkau berdusta. Engkau berperang agar manusia menyebut bahwa engkau adalah orang yang pemberani, dan pujian itu telah engkau dapatkan." Lalu orang itu diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian didatangkan seorang yang diberi ilmu. Ia mengajarkan ilmu agama. Ia membaca Al-Quran. Banyak orang menghormatinya. Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan?" Ia menjawab, "Aku belajar, mengajarkan ilmu, dan membaca Al-Quran karenamu." Namun Allah kembali berfirman, "Engkau berdusta. Engkau melakukannya agar disebut sebagai orang alim dan qori, dan pujian itu telah engkau dapatkan." Lalu ia pun diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Setelah itu didatangkan seorang yang diberi harta melimpah. Ia gemar bersedekah. Tak terhitung berapa banyak hartanya yang ia keluarkan. Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan?" Ia menjawab, "Aku tidak meninggalkan satupun jalan kebaikan, melainkan aku menginfakkan hartaku karenamu." Namun Allah kembali berfirman, "Engkau berdusta. Engkau bersedekah agar manusia menyebutmu dermawan, dan pujian itu telah engkau dapatkan." Lalu ia pun diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Dari kisah ini, kita belajar, Allah tidak hanya melihat besarnya amal, Allah melihat untuk siapa amal itu dilakukan. Boleh jadi sebuah amal yang kecil, tetapi dilakukan dengan ikhlas, lebih berat timbangannya daripada amal yang besar yang dipenuhi riya. Karena pada akhirnya, yang diterima Allah bukan amal yang paling banyak, melainkan amal yang paling ikhlas.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Mbah saya dulu cerita, pejuang zaman dulu bawa bambu runcing, bertaruh nyawa di bawah tembakan peluru. Kalau sekarang, senjata saya, spatula, dan resep rahasia keluarga. Lembur sampai subuh, gagal beratus kali, bikin resep baru, sampai dagangan laku, dan bisa buka lapangan kerja buat tetangga kanan kiri. Perjuangan hari ini bukan lagi melawan penjajah berlaras panjang, tapi melawan rasa menyerah dan kemiskinan di sekitar kita. Selama kita masih mau berusaha dan saling merangkul, Indonesia nggak akan kekurangan pahlawan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap berjuang dengan cara kita masing-masing.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dibuat khusus untuk mengobarkan api nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di era digital. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: kita bisa bikin roket keluar angkasa. Tapi percaya sama ramalan bintang di Instagram. Manusia adalah spesies dengan otak paling kompleks di bumi. Kita bisa bikin AI, internet, satelit, bahkan simulasi realita. Tapi juga spesies yang percaya hoax, tertipu giveaway palsu, nangis gara-gara drama settingan, dan beli produk karena katanya viral. Ironis ya, otak kita diciptakan buat berpikir logis, tapi justru sangat mudah dimanipulasi emosi. Kita makhluk rasional, tapi dikendalikan oleh rasa takut, rasa malu, dan rasa ingin diterima. Jadi jangan heran kalau kecerdasan manusia bukan jaminan kebenaran. Karena yang kita cari bukan kebenaran, tapi kenyamanan. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Tom Holland raup 1,6 triliun dari Spider-Man Brand New Day. Aktor Inggris Tom Holland diperkirakan mengantongi 1,6 triliun dari film Spider-Man Brand New Day. Pendapatan ini berasal dari bayaran awal dan bonus berdasarkan kinerja film di box office. Holland disebut menerima bayaran awal sebesar 330 miliar untuk membintangi film tersebut. Nilai itu sekitar 2 kali lipat dari bayaran yang diterimanya untuk film sebelumnya Spider-Man No Way Home. Holland berpotensi peroleh tambahan sedikitnya 1,3 triliun dalam bentuk bonus berdasarkan pendapatan film. Pada pekan ketiga penayangannya, Spider-Man Brand New Day jadi film dengan pendapatan box office tertinggi ke-8 sepanjang masa tanpa memperhitungkan inflasi. Film ini juga telah mencatat penjualan tiket lebih dari 33 triliun dan jadi film tercepat kedua yang menembus angka tersebut. Sedangkan posisi pertama masih ditempati Avengers Endgame yang dirilis pada 2019.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Kadang, satu kebaikan yang terlihat sangat kecil justru menjadi yang paling besar nilainya di sisi Allah. Inilah sebuah kisah hikmah yang mengajarkan kita tentang makna keikhlasan dan keberpihakan kepada kebenaran. Dikisahkan, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat besar, semua orang hanya bisa menyaksikan

0: dari kejauhan. Tak ada yang mampu mendekat. Panasnya begitu dahsyat. Di saat semua makhluk menjauh, seekor semut kecil justru berlari menuju sungai. Dengan susah payah, ia membawa setetes air di mulutnya. Lalu, ia berjalan menuju kobaran api. Sesampainya di dekat api, ia menjatuhkan setetes air itu. Kemudian, ia kembali lagi ke sungai. Lagi, dan lagi. Seekor semut lain melihat tingkahnya. Ia bertanya, "Untuk apa kau lakukan itu? Setetes airmu tak akan pernah bisa memadamkan api sebesar itu." Semut kecil itu berhenti sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Aku tahu. Aku juga tahu, setetes air ini tidak akan mengubah apapun. Tapi ketika Allah melihatku, aku ingin berada di pihak yang berusaha menolong Ibrahim, bukan di pihak yang membiarkan kezaliman." Lalu, semut itu kembali berjalan, mengambil setetes air, dan mengantarkannya lagi ke arah kobaran api. Usahanya memang kecil, hampir tak terlihat, namun niatnya begitu besar. Dari kisah ini, kita belajar, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Allah tidak hanya melihat hasil, tapi juga niat dan keberpihakanmu pada kebenaran. Karena, di sisi Allah, amal kecil yang ikhlas bisa lebih bernilai daripada amal besar yang penuh riya.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: arti merdeka buat kamu yang tiap bulan dikejar tenggat waktu dan gaya hidup? Merdeka itu saat kita tak lagi terjajah oleh gengsi. Merdeka itu saat kita bebas dari pola hidup konsumtif yang membelenggu masa depan. Dan merdeka itu saat kita berani bilang tidak pada hal-hal yang merusak mental dan integritas kita. Berjuanglah memerdekakan dirimu sendiri terlebih dahulu, agar kamu punya energi untuk memerdekakan orang lain dari kesulitan. Jadilah pribadi yang merdeka secara jiwa dan tindakan. Dirgahayu Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, The First AI Radio, AI-powered, human-driven.

0: Eh, lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Barang X Channel, simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Sadar gak sistem dibentuk biar kamu gak pernah kaya? Dan anehnya, kamu disuruh bersyukur. Coba pikir, sekolah ngajarin kamu jadi karyawan, tapi gak pernah ngajarin kamu soal uang, pajak kamu tinggi. Tapi pajak orang kaya bisa dimainin lewat celah legal. Kamu kerja keras seumur hidup, tapi inflasi makan semua hasilnya. Kamu disuruh nabung di bank, tapi nilai uangmu turun tiap tahun. Dan saat kamu tanya kenapa semua terasa nggak adil, sistem bilang, sudahlah, syukuri aja hidupmu. Faktanya, dunia ini nggak adil, karena memang didesain untuk tidak adil. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BI tegaskan uang digital tidak gantikan uang kartal, keduanya saling melengkapi. Bank Indonesia memastikan bahwa kehadiran uang digital tidak akan gantikan peran uang kartal di tengah masyarakat. Keduanya diproyeksikan saling melengkapi sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Deputi Gubernur BI, Ricky Perdana Gozali, menjelaskan secara fisik maupun dalam sistem perekonomian, uang rupiah dalam bentuk digital dan kartal memiliki peran yang setara. BI juga berkomitmen untuk terus mengembangkan digitalisasi dan penggunaan rupiah secara fisik secara bersamaan. Langkah ini bertujuan memberikan fleksibilitas dan pilihan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai jenis transaksi sesuai kebutuhan. Dijelaskan volume transaksi digital capai sebanyak 5,5 miliar proses transaksi.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel

0: Suatu hari, hiduplah seorang tukang kayu yang telah mengabdi selama puluhan tahun kepada seorang pengusaha bangunan. Rumah demi rumah telah ia bangun. Semuanya dikerjakan dengan penuh ketelitian dan kejujuran. Karena itulah, hasil pekerjaannya selalu dikenal kokoh dan berkualitas. Namun usia terus bertambah. Rambutnya mulai memutih, tenaganya pun tak lagi sekuat dulu. Suatu hari, ia mendatangi majikannya dan berkata, "Aku ingin berhenti bekerja. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersama keluargaku." Sang majikan menghormati keputusannya. Namun sebelum ia benar-benar pensiun, sang majikan berkata, "Aku hanya memiliki satu permintaan terakhir. Tolong bangunkan satu rumah lagi untukku." Karena merasa itu adalah pekerjaan terakhirnya, sang tukang kayu pun menerimanya. Namun kali ini berbeda. Ia tidak lagi bekerja sepenuh hati. Kayu yang kualitasnya kurang baik tetap ia gunakan. Paku dipasang sekadarnya. Beberapa bagian rumah ia selesaikan dengan terburu-buru. Yang terpenting baginya hanyalah pekerjaan itu cepat selesai. Beberapa minggu kemudian, rumah itu akhirnya selesai dibangun. Sang majikan datang untuk melihat hasilnya. Ia tersenyum puas, lalu mengambil sebuah kunci dari sakunya. Kunci itu diserahkan kepada sang tukang kayu sambil berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, sebagai bentuk terima kasih atas puluhan tahun pengabdianmu." Seketika, tubuh sang tukang kayu terasa lemas, tangannya gemetar, air matanya hampir jatuh. Seandainya sejak awal ia tahu rumah itu akan menjadi miliknya, tentu ia akan membangunnya dengan bahan terbaik, dengan ketelitian terbaik, dan dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Namun penyesalan selalu datang di akhir. Kini ia harus tinggal di rumah yang dibangunnya sendiri dengan penuh kecerobohan. Dari kisah ini kita belajar, kerjakanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Karena kita tidak pernah tahu rencana apa yang telah Allah siapkan untuk kita. Sebab setiap amal yang kita kerjakan, baik ataupun buruk, pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Dari Sabang yang merangkul samudra hingga Merauke yang menyapa fajar. Di tanah ini, ribuan bahasa berbicara dalam satu nada, merdeka. Kita adalah darah para pengarung samudra. Kita adalah keturunan para pembuka hutan dan pembangun candi. Jangan biarkan perbedaan mengecilkan jiwa besar Nusantara. Selama Garuda masih bersemayam di dada, tak ada badai era modern yang sanggup meruntuhkan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Humani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.

0: Penipuan terbaik itu bukan yang kamu curigai, tapi yang kamu percaya. Sekarang lihat ini. Kalau ada orang datang ke kamu dan bilang, ini peluang cepat kaya, ini pasti untung, ini kesempatan langka, pasti kamu langsung tertarik. Kenapa? Karena terlihat menguntungkan. Tapi coba berhenti sebentar, dan bertanya ke diri sendiri, kalau ini semudah itu, kenapa mereka kasih ke saya? Kalau memang benar bisa menghasilkan uang besar, kenapa harus dibagikan ke orang lain? Kenapa mereka tidak lakukan sendiri? Justru karena itu terlihat menguntungkan, banyak orang tidak berpikir lagi. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu cepat percaya saat melihat keuntungan. Mulai sekarang, kalau sesuatu terlihat terlalu menguntungkan, jangan langsung percaya. Tanya dulu, kenapa ini diberikan ke saya?
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Sambut Muktamar NU, Jombang siapkan 99 masjid. Sebanyak 99 masjid di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, disiapkan jadi tempat beristirahat hingga memperoleh pelayanan sosial bagi peserta muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU. Program bertajuk 99 Masjid Ramah Muktamirin tersebut digagas PCNU Jombang jelang muktamar ke-35 NU. Ketua PCNU Jombang Kiai Haji Fahmi Amrullah Hadzik atau Gus Fahmi mengatakan, masjid-masjid tersebut tidak hanya disiapkan sebagai tempat beribadah. Para muktamirin juga dapat menggunakannya untuk beristirahat, silaturahmi, hingga mendapat pelayanan sosial selama berada di Jombang.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Suatu hari, hiduplah seorang ria yang sangat kaya. Hartanya melimpah, gudang-gudangnya penuh dengan barang dagangan. Emas dan peraknya memenuhi peti-peti penyimpanan. Kemanapun ia pergi, orang-orang menghormatinya karena kekayaannya. Namun semakin kaya ia, semakin sibuk pula dirinya mengejar harta. Hingga pada suatu hari, ia mendengar tentang seorang ulama yang terkenal karena kebijaksanaannya. Pria itu pun datang menemuinya. Ia berharap mendapatkan nasihat yang dapat membuat hidupnya semakin tenang. Setelah berbincang cukup lama, sang ulama tiba-tiba mengambil sebatang jarum kecil. Beliau menyerahkannya kepada pria itu sambil berkata, "Aku punya satu permintaan untukmu. Simpanlah jarum ini baik-baik. Jika kelak kita bertemu di akhirat, tolong kembalikan kepadaku." Pria itu terdiam, lalu ia tersenyum tipis. "Guru, bagaimana mungkin aku membawa jarum sekecil ini ke akhirat? Jika seseorang meninggal, ia bahkan tidak membawa sehelai benang pun." Sang ulama pun tersenyum lembut, lalu beliau berkata, "Jika satu jarum saja tidak mampu engkau bawa setelah kematian, lalu mengapa engkau menghabiskan seluruh hidupmu mengumpulkan harta yang juga tidak akan pernah ikut bersamamu?" Ucapan itu bagaikan petir yang menyambar hati pria tersebut. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa selama ini, ia sibuk mengumpulkan sesuatu yang pasti akan ditinggalkan. Yang akan menemaninya di alam kubur bukanlah emas, bukan pula rumah-rumah megah, bukan pula tumpukan harta yang selama ini ia banggakan. Yang akan ikut bersamanya hanyalah amal saleh yang pernah ia lakukan. Sejak hari itu, ia tetap berdagang. Namun kali ini bukan lagi untuk menumpuk kekayaan. Ia menjadikan hartanya sebagai jalan bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan mencari bekal untuk kehidupan yang kekal. Karena ia akhirnya memahami, bukan seberapa banyak harta yang kita kumpulkan yang akan menyelamatkan kita, melainkan seberapa banyak harta itu menjadi amal yang kita bawa menghadap Allah.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: apa? Kenapa sih tiap Agustus wajib pasang bendera? Kan cuma kain merah putih biasa.
1: Fajar, kain ini biasa. Tapi proses biar kain ini bisa berkibar bebas tanpa ada senjata yang nodong kepala kita, itu yang luar biasa mahal harganya.
0: Tapi kan zaman sekarang tantangannya beda, Pak.
1: Memang, Papa nggak minta kamu angkat senjata. Papa cuma mau kamu belajar yang benar, kuasai teknologi. Biar negara kita nggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
0: Siap, Pak. Biar Fajar yang kibarkan nama Indonesia di tingkat dunia nanti.
1: Hormati masa lalu. Perjuangkan masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Bayangkan kamu menjual sesuatu lebih murah dari biaya membuatnya. Pasti bangkrut, kan? Ada sebuah perusahaan yang melakukan sesuatu yang terdengar gila. Mereka menjual produk dengan harga lebih murah dari biaya membuatnya. Artinya, setiap kali mereka menjual produk, mereka kehilangan uang. Secara logika bisnis, itu terdengar bodoh. Tapi justru strategi itu membuat mereka sangat kaya. Contohnya adalah perusahaan printer seperti HP Inc. Printer dijual sangat murah, kadang bahkan hampir rugi. Tapi ada satu hal yang orang tidak sadar. Printer tidak bisa bekerja tanpa tinta. Dan tinta dijual dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, orang membeli printer murah. Lalu selama bertahun-tahun mereka terus membeli tinta. Dan disitulah perusahaan mendapatkan keuntungan besar. Strategi ini disebut Razor and Blade Model. Menjual alatnya murah, tapi mendapatkan uang dari hal yang harus terus dibeli. Dan tanpa sadar, banyak dari kita masih berada di dalam strategi itu sampai hari ini. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Belanja online meningkat, tetapi konsumen belum tentu sejahtera. Pertumbuhan transaksi retail online dan marketplace sebesar 35,13% secara tahunan menjadi sinyal menarik ekonomi Indonesia. Angka tersebut menunjukkan aktivitas belanja digital tetap kuat, meskipun pertumbuhan ekonomi nasional triwulan 2 2026 melambat menjadi 5,29% dari 5,61% triwulan sebelumnya. Namun, lonjakan transaksi online bukan tanda daya beli masyarakat kuat. Di era diskon, gratis ongkos kirim, cicilan digital, dan promosi algoritma, jumlah transaksi tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan. Seseorang berbelanja lebih sering bukan karena pendapatan meningkat, melainkan karena harga terlihat murah, pembayaran mudah, atau pembelian ditunda melalui kredit digital. Inilah paradoks ekonomi digital. Transaksi tumbuh cepat, tetapi keuangan rumah tangga belum tentu membaik. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 53,3% terhadap PDB hanya tumbuh 5,06%. Indeks keyakinan konsumen juga turun ke level 117,8 pada Juni 2026, terendah sejak September 2025. Artinya, masyarakat tetap berbelanja ke platform digital, tetapi lebih berhitung. Pertumbuhan transaksi online harus dibaca bersama kualitas konsumsi. Ekonomi digital dapat menghasilkan transaksi besar, tetapi keuntungan tipis bagi UMKM setelah dipotong biaya platform, promosi, dan logistik. Platform digital perlu berhenti mengukur kesuksesan hanya dari jumlah pesanan, dan pemerintah harus memastikan transformasi digital tidak hanya menguntungkan perusahaan platform. Bagi masyarakat, kemudahan berbelanja harus diikuti disiplin keuangan. Ukuran keberhasilan ekonomi digital bukan seberapa banyak paket dikirim, melainkan apakah transaksi menciptakan usaha lebih kuat, pekerjaan lebih baik, pendapatan stabil, dan konsumen yang sehat secara finansial.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

The Good Minutes, your daily boost of Iman. Suatu hari, seorang raja menerima hadiah dua ekor elang yang sangat indah. Keduanya berasal dari jenis terbaik yang pernah ia lihat. Raja pun menyerahkan kedua elang itu kepada pelatih kerajaan untuk dilatih terbang. Beberapa minggu kemudian, sang pelatih datang membawa laporan. Yang mulia, satu elang terbang sangat tinggi dan gagah.

0: Suatu yang mengejutkan terjadi. Elang yang selama ini tidak pernah terbang terlihat melayang tinggi di langit, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Raja sangat terkejut. Ia segera memanggil petani itu. "Apa yang kau lakukan sehingga elang itu akhirnya bisa terbang?" Petani itu tersenyum lalu menjawab, "Saya hanya memotong dahan tempat ia bertengger." Raja terdiam. Ternyata selama ini elang itu tidak terbang bukan karena tidak mampu. Ia hanya terlalu nyaman dengan tempat yang selalu menopangnya. Ketika dahan itu hilang, ia tidak punya pilihan selain menggunakan sayap yang selama ini telah Allah berikan. Dan saat itulah ia menyadari kemampuannya yang sesungguhnya. Dari kisah ini kita belajar, seringkali yang menghalangi kita untuk berkembang bukanlah kurangnya kemampuan, melainkan terlalu nyamannya kita dengan keadaan saat ini. Kadang Allah mengambil sesuatu yang kita sukai, bukan untuk menyakiti kita, tetapi agar kita berani memakai kemampuan yang selama ini kita punya.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: jam 4 pagi, saat kota masih tertidur pulas, dan bendera-bendera kecil baru melambai tertiup angin subuh, kami sudah di sini. Menyapu sisa semalam, memastikan jalanan bersih, agar kamu bisa berangkat kerja dengan nyaman. Kami bukan pahlawan yang masuk buku sejarah. Kami hanya rakyat kecil yang percaya kalau semua orang menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab, negara ini bakal berdiri tegak dan hebat. Nasionalisme itu sederhana. Bekerja jujur dan penuh kasih untuk sesama. Selamat Hari Kemerdekaan.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, The First AI Radio, AI Powered, Human Driven.

0: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Legend bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Ada cerita seorang miliarder ingin liburan selama 2 minggu. Sebelum berangkat, dia datang ke bank dan berkata, "Saya ingin meminjam uang 500 juta rupiah." Pihak bank terkejut. "Baik, Pak. Apa jaminannya?" Miliarder itu menunjuk keluar dan berkata, "Itu Rolls-Royce Phantom saya. Harganya 25 miliar, gunakan saja sebagai jaminan." Bank setuju dengan bunga pinjaman 0,5%. Jadi artinya setelah 2 minggu, dia hanya perlu mengembalikan 500 juta plus 2,5 juta bunga. Jadi total yang harus dikembalikan adalah 502,5 juta. Setelah dia pergi, pegawai bank tertawa. Mobil 25 miliar dijaminkan cuma untuk 500 juta? Aneh sekali. 2 minggu kemudian, miliarder itu kembali dan membayar lunas 502,5 juta. Lalu pihak bank bertanya, "Kenapa Anda melakukan ini? Anda jelas tidak kekurangan uang." Miliarder itu tersenyum dan berkata, "Saya ingin liburan dengan tenang. Daripada saya menyewa orang untuk menjaga mobil saya dengan biaya puluhan bahkan ratusan juta, lebih baik saya bayar 2,5 juta. Mobil saya disimpan di tempat paling aman, dijaga sistem keamanan bank, dan tidak bisa disentuh siapapun. Coba cari tempat parkir yang lebih aman dari bank." Ruangan itu langsung hening. Kadang, yang terlihat aneh, sebenarnya sedang berpikir lebih jauh dari kita. Inspiration for every generation. Next Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Setengah juta jiwa di Jabar terdampak kekeringan dan kesulitan air bersih. Kekeringan dan krisis air bersih di wilayah Jawa Barat dilaporkan terus meluas. Hingga saat ini, dari total 27 kabupaten dan kota di provinsi ini, bahkan sebanyak 25 daerah telah terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau yang panjang. BPBD Jawa Barat melaporkan kekeringan melanda hampir 400 desa atau kelurahan. Masyarakat mengalami kekurangan air bersih termasuk untuk sektor pertanian. Dengan 500 ribu jiwa terdampak. Pemerintah telah menyalurkan 12 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah warga terdampak terbesar, disusul Bekasi dan Purwakarta.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

The Good Minutes, your daily boost of Iman. Kisah ini akan membuat kita sadar bahwa di balik setiap takdir Allah selalu ada hikmah yang seringkali baru kita mengerti di kemudian hari. Di sebuah kota di Madinah, hiduplah seorang pemuda yatim yang mencari nafkah sebagai kuli panggul di pasar. Sejak matahari terbit hingga menjelang senja, ia memikul karung gandum, mengangkat kendi-kendi minyak, dan membantu para saudagar menurunkan barang dari kafilah yang baru datang. Upahnya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli roti dan sedikit kurma. Namun ia tidak pernah mengeluh. Sedikit demi sedikit ia menyisihkan beberapa keping dirham. Ia memiliki satu impian, yaitu memiliki sebuah kios kecil agar bisa berdagang sendiri dan keluar dari kemiskinan. Setelah bertahun-tahun menabung, kesempatan itu akhirnya datang. Seorang saudagar tua menawarkan sebuah kios di dekat pasar dengan harga yang sesuai dengan tabungannya. Namun karena uang yang dibawanya hari itu belum cukup, ia meminta kepada saudagar itu agar kios tersebut disimpan hingga keesokan hari. Saudagar tua itu pun mengangguk menyetujuinya. Keesokan paginya, dengan hati penuh harapan, ia membawa seluruh tabungannya menuju pasar. Namun sesampainya di sana, saudagar itu berkata lirih, "Maaf, tadi sebelum engkau datang ada orang lain yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi." Ucapan itu seakan meruntuhkan seluruh harapannya. Dengan langkah berat, ia pulang sambil menahan air mata. Dalam sujudnya malam itu, ia hanya mampu berbisik, "Ya Allah, mengapa setelah semua usaha dan doaku, engkau masih belum mengizinkannya terjadi?" Hari-hari berlalu. Meski hatinya masih kecewa, ia tetap bekerja seperti biasa. Hingga suatu hari, hujan deras turun selama beberapa hari berturut-turut. Tanah di sekitar pasar menjadi lembek. Tidak diduga bangunan kios yang dulu ingin dibelinya tiba-tiba roboh. Seluruh barang dagangan di dalamnya hancur, dan pemilik barunya mengalami kerugian yang sangat besar. Mendengar kabar itu, pemuda tersebut terdiam. Dadanya bergetar, air matanya perlahan jatuh. Saat itulah ia benar-benar menyadari bahwa kegagalan yang dulu begitu ia tangisi ternyata adalah cara Allah menyelamatkannya dari musibah yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa hari kemudian ketika ia sedang memikul barang di pasar, seorang saudagar menghampirinya. "Aku sudah lama memperhatikanmu. Engkau dikenal rajin, jujur, dan dapat dipercaya. Aku akan pergi berdagang."

0: selama beberapa bulan. Maukah engkau mengelola tokoku selama aku pergi? Upahnya jauh lebih besar daripada pekerjaanmu sekarang. Pemuda itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan sambil mengucapkan syukur kepada Allah. Saat itulah ia benar-benar memahami bahwa rencana Allah jauh lebih indah daripada rencana yang selama ini ia susun sendiri. Kadang kita bersedih ketika sesuatu diambil. Kita kecewa ketika doa terasa belum dikabulkan. Padahal Allah melihat apa yang tidak mampu kita lihat. Tidak semua yang tertunda adalah penolakan. Tidak semua yang hilang adalah kerugian, dan tidak semua yang pahit adalah hukuman. Karena seringkali, ketika kita merasa Allah sedang menutup satu pintu, sebenarnya Dia sedang menjauhkan kita dari sebuah jurang yang belum sempat kita lihat.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Di sebuah desa, ada seorang anak kecil yang selalu menjadi bahan tertawaan. Setiap hari, warga dewasa memanggilnya untuk sebuah permainan. Mereka menyodorkan selembar uang 100.000 rupiah dan koin 500 perak, lalu menyuruh anak itu memilih yang mana yang dia mau. Dengan wajah kegirangan, anak itu selalu memilih koin 500 perak. Warga tertawa terbahak-bahak melihat kebodohannya. Hal ini terus berulang setiap hari. Bahkan saat ada turis yang datang, warga selalu memamerkan kebodohan anak ini sebagai tontonan gratis. Dan anak itu tetap saja memilih uang koin receh. Suatu hari seorang kakek bertanya diam-diam, "Nah, apa kamu tidak tahu uang kertas itu nilainya jauh lebih besar? Kenapa selalu pilih koin?" Anak itu tiba-tiba tersenyum licik dan menjawab, "Tentu saja saya tahu, kek. Tapi di hari saya memilih uang 100.000, orang-orang akan berhenti tertawa, permainan selesai, dan tidak ada lagi yang mau memberiku uang gratis setiap hari." Terkadang, membiarkan orang lain merasa lebih pintar darimu adalah strategi paling jenius untuk terus meraup keuntungan dari mereka. Orang bodoh yang sesungguhnya bukanlah dia yang terlihat tidak tahu apa-apa, melainkan mereka yang terlalu sombong sampai tidak sadar bahwa egonya sedang diperalat. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Dua kecelakaan ganggu perjalanan KRL lintas Tangerang dan Bogor. Perjalanan KRL atau komuter lain lintas Tangerang dan lintas Bogor terganggu akibat dua kecelakaan pada Kamis pagi 20 Agustus. Lintas Tangerang terganggu setelah KA 1914A relasi Duri Tangerang tertempar sepeda motor di antara stasiun Rawabuaya dan Batu Ceper. Perjalanan KA 1914A masih dalam proses evakuasi sepeda motor yang menghalangi jalur serta pengecekan rangkaian KA. KAI mengimbau pengguna mengikuti arahan dan informasi terbaru dari petugas di lapangan. Sementara itu, lintas Bogor-Jakarta mengalami keterlambatan setelah KA 1183 relasi Bogor-Jakarta Kota tertempel orang di antara stasiun Pasar Minggu dan Manggarai, sekitar stasiun Cawang. Hingga pukul 7.20 WIB, KA 1183 masih dalam penanganan petugas di stasiun Tebet untuk pengecekan rangkaian. Perjalanan komuter lain di lokasi dapat menggunakan satu jalur secara bergantian.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Suatu hari, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah yang akan menjadi tetanggaku di surga nanti?" Allah kemudian memberi petunjuk kepada beliau untuk pergi ke pasar dan memperhatikan seorang penjual daging. Nabi Musa pun pergi ke pasar. Di sana beliau melihat seorang lelaki sederhana yang sehari-harinya bekerja menjual daging. Tidak ada yang tampak istimewa dari dirinya, bukan seorang yang terkenal, bukan pula seorang ahli ibadah yang menjadi pembicaraan banyak orang. Namun Allah telah memilihnya untuk menjadi tetangga Nabi Musa di surga. Nabi Musa merasa penasaran. Setelah pasar tutup, beliau mengikuti lelaki itu hingga ke rumahnya. Sesampainya di rumah, lelaki itu langsung masuk ke sebuah ruangan kecil. Di sana terbaring seorang wanita tua yang sudah sangat lemah. Ternyata wanita itu adalah ibunya. Lelaki tersebut kemudian membersihkan tubuh ibunya dengan lembut. Ia menyiapkan makanan, lalu menyuapkannya sedikit demi sedikit dengan penuh kesabaran. Tidak terdengar keluhan dari lisannya, tidak tampak rasa jengkel di wajahnya. Yang ada hanyalah kasih sayang dan penghormatan seorang anak kepada ibunya. Setelah selesai makan, ia membersihkan mulut ibunya dan membaringkannya dengan nyaman. Kemudian sang ibu mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini sebagai tetangga Nabi Musa di surga." Mendengar doa itu, Nabi Musa pun memahami rahasia kemuliaan lelaki tersebut. Ternyata, kedudukannya yang tinggi di sisi Allah bukan karena ketenaran atau banyaknya harta, melainkan karena baktinya yang tulus kepada ibunya. Nabi Musa kemudian menemui lelaki itu dan menyampaikan kabar gembira bahwa Allah telah mengabulkan doa sang ibu dan kelak ia akan menjadi tetangga Nabi Musa di surga. Lelaki itu pun menangis haru. Ia tidak pernah menyangka bahwa pengorbanannya merawat ibunya setiap hari begitu besar nilainya di sisi Allah. Dari kisah ini kita belajar, kemuliaan di sisi Allah tidak selalu berasal dari amalan yang besar dan terlihat oleh manusia. Terkadang, amalan yang paling dicintai Allah adalah kesabaran, keikhlasan, dan bakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah meremehkan doa seorang ibu, karena bisa jadi doa itulah yang mengangkat derajat seseorang hingga ke surga.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.